Nyamba chabajur, rado jigbe semje nyawalu, tuindu nadan yida ilgurwa, tawar doban teni sushige, changde nyundu tongjang nambar nimbani, mi nesu jedan sudim tawanyam, kange chokjang narme, barwe sebardo, yida yuda tuindu nambar nebar jurus, adi yida tuindane an changra, tungwena an sedege, an ranshen changmege, an tuin shawa maase, an jewa chimayne, Ini pungai juzi cahdu yari, cahdu na ini nyawatan tuju ita cengen songdo semua, anda dek kanang yari, ane cahnya nyusi tuya ane debu cengen songdo cene tuya selam meba ane jirumbu nyawa anda dek du yari, kesi dene tane ane me nesu cejang ane norji uba nambah meba, ane sing kumbe duwa tempa nyamba. Ani cengi mebe nesu juwa, an domba kan lawan nam, ani tarimi juwa so, ani dungegi kolo dine, ani namiang tariya mebegi, ani gabri. Mwanda teda teda regi, ani changi nyemi mongbuchik, ani cikje to, jejingi juba tamsi di, ani gelion koda jebar la sunga jesu, ani konzu ngunje changtungwa la jyoshadang, ani cengi mitungegi, ani tamja, tamjebar din, ani mimang tamje yarabgi juju dang, Cuci coba, pada ini juga mesti tesis kita jodohs. Untuk di jalan sosial ini, bejana sesha, ya, sange kita dole, cangtung wala, jual sumju zangas, tapi dia sumya re, tapi rele jenis semua gua baca. Tapi ini dalam kap de, mungkin di tempat si siyeni, tapi tempat di tengah bo, saya jere, ini ada kebaca le nanti, siapa kita nangsing kita dalam kap tu sih na, na gelang domzang si, anu rejo si tu. Samla nyamsha nangwe kabla An pimei shikne Lakwa chikla changkuk dir kankir Lakwa shimbe Ani rashik tine Ani tamgandu chine An gelongla Yangna Kuran nyamdo An tikchor chakwa chikus Yangna tamgang gondamdu takbegi Radi soros An tiyamina An changkuk dir kankdi Ani tungro nans Ani ben uzu jimdine shiwe kabla Ani gelongi sambala Ta pimei dela tikchor nidangwa Cuba ina, ane ni domba shoni ni mik cuma shoot yang sari. Tapi hari sana, sok juga ni mik dada yang juga sya. Tapi tule chang kogde kang de tuwa ina, tapi nyeba cuma tu sana. Ane chang de tuwa re, ane chang tuwa jela ane gelon rasi ni, ane gondang tu tasha ber radi sese. Ane nang tu ya juga ni pemain dala chak bayan che, ane beri ni juga cuma re. Tak maju dulu, canggung ni yang gua dah, ane sanjat saja tu berikan nangar wal. Canggung ni apa kunci cawan ini, caje sebab cawan yang pangwar cahs. Orang tak dulu sungguh re, tak cuci ni mikor dulu dah cahaya. Canggung lagi, ane jitu la ni je, juga kor dah duduk je siwe ina. Tak canggung kencing dah re, canggung lagi, ane raro ke jela, ane rasu ke dulu, ane semua kejauh jawatan, ane tombak cimzela. Cengi itu dah sih, cuba jep, anda dah cengi memang boleh senang deh, anda jazah ke tuanam tang, anda hidup lah negri itu gaya beri, yang cara untuk jazah, anda mungkin kasih nih, anda tunggal nala, logim tang, anda cengi, anda dah cengi, anda nyata mampu langgi ya beri, anda hanya singgi cara la langsung kasih nih, anda cara tunggu ni mereka bela, kuma jep, cuchung jep, ciri beri negri tu, dah, anda tunggu suri ya beri. Tetapi contoh China la dosong dongga ba jumai to, an China tunggal kapal lega mevchen tujuh thola tunggu yudang, ane China tunggal jela, China tunggal jela, ane subola naza demi yungu yudang, Liu Zhong yerce, Liu Zhong bujur wangi, ane lega cima dua nizi nusu yungu yudang, an jizu nala China tunggal tetapi mangbo yudang na. Anjir zat di benjo yang jadu itu, anjir kahwin cangre. Tapi seorang dia yang cedap lirik, kanda sila yang ni yang, cangre tunggal ni tenju lekar la, tujuh tunggu ibu, tunggu ibu tak, dulu songza anjir zat la cungu cungu lagi orang. Anjir dah cungu, anjir dah sila cahsha na ibena, nangi balat de cangre tunggal sini na, anjir dah lembut mampu lembut duga. Korang rasa di, santai dah budu cula, kongdo de, nyedung tang. An nangi cila cak jauh cebel, an dende kesukian yang balik dene, an cintan dia cukup dengan, an lub jong jukjai mahu datang, an lida semji kanya la dene, an putu putuk dengan, cungjung kapne cangrada, an thama nyata tu yang dende dah, an pemain nang tu jis.